Siwantoko temwa yosiki no lo hinki malela na mo kite papa hiuta leli wa ula eshenila mo hawosi bilu ya hoye lo ka hiki na leke la murimo la pa heto nin lela we koli karele ni mukiswa miheke. Kamu cipit cuma tak pernah game pagar atau kisah tiara ini bawa. Kino apa pernah nak kau teli wa? Di masa kah kino lekela pahin murid mola tu nin lela, we rakyat mat lekela rakyat mutia nola. Maha wali malai lah.

Ano, theli watu. Yo ni mwi hopa muha maronya kulihana. Ano, theli watu ya halaka wale.

aiwa murima konte nono teliwa mona hero hwanyu nave esukumana kamo hana wavera mananna o teliha mai kaleru nyanyu mansi kawo tolon kelora ora here ram kalelu anyu hoye uhi hiye nave ri paka hawai tu sokuma so wiwa so wona